lewatin nanti di depan aja. Lagi bawah jadi mereka tuh yang jadi kemarin yang baca misalnya tuh. Alat nak

Sia satu kiamat. Itu urusannya urusanku manunggali. Motor beat atau beat koplo berganti. Budit senang dulu koplo memutarkan kopi. Yang gue merah jadi judul oke video cokoki. Sloki demi sloki berbalas bak walkie talkie. Ilusi dunia ini ku dipermainkan loki. Persetan revolusi resolusi kami. Menikmati hari yang cuma menghitung jari. Semayamkan Kurt Cobain dalam trayek penuh kokain. Rimaku narkoba menggoda. Semua ingin cobain. Pancoran jadi domain baru tempatku bermain. Rancang syair mengalir panasnya buat baja mencair. Visi hanya tahi tindakan mencebok bersih. Aku tak hargai omongan yang bau testis. Macam mikrofon di panggung.

aku tak tertarik dengan setan yang bertengger. Aku tak berlari karena dipecut manajer. Ku buat konserku sendiri, Indonesia geger. Out, out, tanganmu berdarah kan sudah ku beritahu. Out, karir minggir sana bikin video galau. Ya om,

rapper oplosan sampai kau berbusa. Lalu jeblokkan dalam bar kotorku macam berbosa. Tembak masuk target yang tak suka, tak sangka kau suka. Follow ku di sosmed, play ku ribuan. Tiupkan terompet Amir dan Anoman aja ku mengojek. Jangan protes tanpa foto token toh kau berjoget saat ku mendongeng. Selalu bangun malam lalu tidur pagi, habis nafsu makan aku tidur lagi. Sampai suatu kali Joe datang kabari, dapat di tempo hari dengar tempo bereaksi. Buatan bas koglo buat mata mencolok, aku merasa bodoh geleng kepala dong. Sedeng setelah mendolok beat aja ku nyolok. Ucap rima rapi berapi kumis ku kayak gogol. Gudang sanin harus ku gandarima, oce tanpa saringan bawa sajian. Karya maksimal buat sadar kalian, fundamentalmu mental dasar bajingan. Harapan kita bukannya dikocek, hanyalah kisah serimu kayak dongeng. Hanya otot tapi tak berotak, 8 orang otot tak cukup berotak. Tak setengah-setengah asal diri, nomor 1 di penempatan dalam diri. Lihat kanan kiri 10 di mutu, bukannya 9 langit ketujuh ketujuh. Dan kutunjukkan telunjuk tentukan, mimpumu isapan jempol karena ketiduran. Kamu kebingungan lalu kelimpungan, karir raih uang dari hasil penipuan. Koplo buat ku laparakan, sodoran di tiang ku makan. Semua aku lahap dan bisa ku cerna. Kaum kecewa mencela mencet tidak enak. Tai bermunculan di form baru, semua tingkah belajar tapi ngerap bikin malu. Edit biar Yahud datang Selasa hilang Rabu. Tekan tombol bisa bagus cuma di f***. Hey, persetan mereka, lini masa kini penuh lirik masa gini. Apa ini bawah sini biar ku tampak tipi. Lini kayak tiga sepaling tinggi. Muang, oh aku perlu cuak. Tidak perlu uang banyak asal terus tuang. Cap orang tua tanpa cap orang tua. Gejolak kalau muda gembur kayak lembut-lembut. Kayak jemur menyu, suka tentu. Kasih model instagram toge instagram. Ku bawa isyarat pakai bahasa isyarat. Sedikit tanda bahwa otakku kadang diadam. Tak, aku ingin piala untuk tiap biasan yang aku ceritakan. Aku beri makna sebelum beli makan. Sudah ketagihan maka lupa ketagihan. Bukan pelarian, ini jalanku. Tak cocok dengan kalian, maka minggir kawanku. Dulu ku bala dewa sebelum dari sengketa. Lempar hijau bawa bala, lebih suka bala-bala. Walah-walah, agak kewalahan. Marah-marah sama ragam kepayahan. Musuh misterius ku, kamu yang masih terus ku cicaran kejar sambil melumat sari roti. Ku menjadi grogi dan tak lagi kompromi. Tak pikir masak-masak sering dikomporin. Sumbunya pendek karena sering terbakar. Tapi kalau meledek, aku nanti ditangkap. Kapten, tolong aku sudah oleng. Terbangku ke loteng tak jelas, ku mengoceh. Beriku kemocong bersihkan marutegu. Kita lahir andil peju lalu mati jadi debu.

0: Kampung saharan bicar kebelai ma bicar kebelai ma sakit.
1: Tintara tintira tintara tintira charaketika nahera matira narumayalu tintara tintira charaketika nahera matira narumayalu tintara tintira charaketika mahera matira narumayalu sara sara

0: Rico. Ku jamu dengan hidupku yang penuh liku-liku, kerja keras bagi kuda, dicambuk dan didera. Ku rasa berat beban hidupku. Ku tak tahu. Woi, ku cuma bekerja di malam hari, tidur di siang hari. Semua telah ku rasakan untuk mencari uang. Ku rasa berat beban hidupku. Ku tak tahu. Woi, ku cuma.
1: Lumbang Radio.

0: Sí. ¿Un poquito más cerca?
1: ¿Ustedes dos sí pueden estar más juntos? ¿Se puede? Sí.
2: Harita kan di iya pendidinya hiji tiga hiji dari kumpulan anu kuli gini
3: ya
2: anu kusirim teh gini ya kita kan tenan naon sen tuh liwe es campur
0: saha ieu
4: sir si sembah dendam ye
0: do you miss me
4: mau ke mana beb
0: adalah rahasia biasa nangkep-nangkep orang dulu aya ini enggak desaku cabe bubuk yang gede bawang putih yang gede
4: ayu gado.
0: Oh.
4: Ini yang kafe-kafe pakai itu. Sebenarnya ini pengen nyosor. Ini aja ya.
0: Enggak. Ya udah aku keliling dulu.
4: Capek.
0: Gracias. Ada bagelan. Kalau kering tempe?
3: Kalau kering tempe itu tempe ini ya.
0: Yang orek gitu.
3: Orek kering
0: ada. Ada yang jual nggak ya?
3: Nggak, kalau yang di gang situ.
0: Gang situ. Oh, terima kasih. Oh ya. Berapa pak? Bagelan 13 15.
5: Radio Nopal. Sham of Sound, Helsinki Extended.